0: Hoi hoi wingse, tu katile kona mnongonoko ditula mwanana.
1: Ditsuri shonile. Mnongonoko wano uhambe wangu vanano ya hokaka vanana.
0: Kamba mngano mla Daphne, nyansi ibula ngu lisima la kuninga lanshwanga na watu. Kamba tinga menjani ku na natu keno ininga lanshwanga na watu. Nkusa nyansi wambomba ngu lisima la kuninga lanshwanga na watu.
1: Tini lisima shonile.
0: Inatula kamkandlu tamabike.

0: Kashi koma moya sha wena unangala kaya 2026
1: e pokuphela mukuseti wenzeka kasika xigivalesheni la nkulu kuba ikukombisa ti nhlayo ambe hi vunangaleli kasi hi ta ku na lona ngopfungopfu ka ku va u tiva leswaku va u nga va u hlavula hi nhlayo yihi ya kona ri kuma Sporty James ale u rombo kasi nhlayo i u kapa 09
2: xikolo xa ngoma mzaya wa mina xi ba na xiyo

0: kana ngono kuwanya mu ntlha mixeti loko igamile swigava xa kuva hi ku kombisa tinsimu mixeti ta vake hi sunguna a ndlela leyi yelana ku ri kasi ni ku va mixeti ta va u hlavula risimu ra wena leri u li tsakelaka leri ke li ku tsakisaka ngopfu swinene kambe mavhiki ku hinkwawo hi ta va hi tivisa loyi a wineke mayelano ni ku va i ri loyi a nga va a kongomaka a finalissima hi vulavula kasi hi ndzumba wa ku komba ku pfala ka nongonoko.
1: Unangala kaya phikizana ukulukumba swinene wa unanga na xifundza nkulu Gaza.
0: Indlela le mukiseti va ike bata kona nokho lokho iteke na ona nyamuntla kuba ike kukumisa a vunanga le litaku na li pokopela ambi kucholo kha lana kha unangala kaya 2020 kuyamgala kutsaltiwa ha ishayi mifanenso ka ubintuli João Kizungeni ka Michini, Carlos Matsinyika, Vululami Sikase, Rostin Botelo Lwe, Akombiseke. Mokisetile dindayene, itaba yivona laka nukulu kulu utaku, kami kumula mokisetu nangala gaya, ilana unangala wana le kumakuritu.
1: Unangala kaya 2026, pikizanu wa unanga, lashi funza nkulu Gaza.
0: Wurudzeka wa radzo msebiki kunyikele vunangala kaya kupinda na vinto ores na 54 minutes. Loko sita kufintu baure shtava maungu ya antena nasionale. Tavya kambe mungseti ne nukuloko mkambi kula batala lichoku waka vinto duwaza ores kunyika maungu. Aleye imintiru ka yunobako radio msebiki emisoro provincial ya gazi ni kutaka kulukuma kubuti nendo kuituwa lichoku waka mpela kuinkwa suliswi ni ushu wake kuba usilanza ile tshikempela usilanza ke ilana ushweka kona kambe ke I swartsi mangu pfusineni kambe kuva itiwa leswa kuva ukumeka na urka kuti omulela ukumeka kambe na urka kulamtsela a risikula mdzuku mdzuku ke inga muvulu kuta kuka na kukanguluwa vikar ngwane lera na kukase nita ndiro kokolao itaka ngopfu kutwa kambe mukisetile swa kuva uta na ulola msala risikuleleni indlela ya kuva kambe na u konta di va tsongwani leswa kuva ni vona ke va ta va kongoma a xikolweni ku sa kempela mundzuku kutava na kulandziwa rin'wana siku hambi ku khangula rin'wana vhiki kambe leri na ku ni ta dyondzo vatsongwana lava kha va ta ku na va ri ka mavhiki ya ku gomisela ku va va ta gemeta xigava lexi xa vumbirhi xa ta dyondzo nakona ke masiku lawa hi lawa va ta ku va endla swikambelo ngopfu swinene ku va ke swi na risima ngopfu swinene ku va mukiseti u kumeka na u tlengela ngopfungopfu ka ku va ngambi ya wena ke yi kumeka na yi landza tidyondzo yi lana ke swi lavekaku a kona yi ta va yi phokophela ke ni vunanga ku va yi ku pangalata na yi xuva kambe ku va na wena ke u pangalatana ni mintirho ya radio mosambique yi ntsaku kulukumba ngopfu swinene

Aloi timbila groove loko ke va koke tsama nkatsa ku va ita va irishi nwe. Indetrish na 10 minutes. Vudanga ta kulana na onensi molo vini Paula tsamolo. Loko ke mpela vandudzela avutkambi ra tikula Mosambik. Va kumbula mitiro hi ku katsakanya lana iloba kuvembelwa tikula Mosambik. Ndava singune magarbiru leza besi.

Iya, Martin Kempela Muxeti na ipangala tana kama chambra wa marbako santo leka yotala i matabakate eka wena kotako na utlanginsa malembe risiko ora nyamuntla kambe ke loko kunde swi fanela ku kuva swi seleteliwa inga kombela ka nkulu kombela tswa kwa Kempela ava ipangala tsa va isalatela leswi ka Kempela swi nga fambeku hi ndlela ni ntiyiso ku lo nkarhi ya ramba classic nova 23 horas na 19 minutos.

Even anga ka mlete kala na makasi ngona Afrika Dzonga loko ka tpatsa ntirya radio msabiki karke mangala tsana tsung mixet ka wara lela ugami na 23 na 36 minutes kungar kalka eta ba mgotlo ka ntirya vuashi ilbako radio msabiki misor provincial ya ka Gaza ko longarke eta ba ikuma vunanga lerke nita ko mpela na rita pangala tsana swingwe na wena mungset na konake na iri ikuva ikuma Johnson leke inyeka kuntamu mungwani mungwanyani leswaku va kempela loko rixile vakacha a va kempela tirha endlaku hinkwaswo a loyi karhi xilongo loko a ku wanuna u fela khwatini kokolaho loko kempela u nga mizami ku va u rhandzisa vetavutomi swinyingi swi ta va swi onhekela kele.